97 kamu tuh Javam Gema Merdeka ngetrang lagunya Tiara Andini. Kupu-kupu juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah request. Setelah ini juga lagu requestan lagi fans Tia, ada yang request lagunya Derby yang Gelora Asmara. Sebentar lagi juga akan meluncur. Mohon ditunggu sebentar. Karena gak kerasa, ternyata kita udah masuk di session yang kedua. Sekarang tuh udah jam 8 lebih 4 menit, fans Tia. Kita udah masuk di session yang kedua untuk edisi hari Sabtu ini. Dan seperti biasa, di session yang kedua kita akan bahas informasi wisata. Tiara mau ajak fans Tia untuk jalan-jalan virtual dulu. Siapa tahu nanti ada waktu untuk jalan-jalan benerannya ya. Oke, tapi nanti informasinya fans Gawa Mereka sampai nanti di jam 9. Jadi kalian bisa tebak-tebak buah manggis dulu, iya kan? Kira-kira hari ini mau diajak jalan-jalan kemana ya sama Tiara? Yang pastinya masih di Bali ya, fans Tia. Tiara gak ngajakin keluar Bali dulu, karena sebenarnya di Bali segudang tempat wisata yang belum kita kunjungi sampai sekarang, iya kan? Jadi di Bali aja deh dulu, nanti bakal Tiara spill, jadi jangan kemana-mana, oke? Kali ini Tiara mau bagiin informasi dulu, terutama buat para cowok-cowok. Tiara mau ingetin biar makin full power, kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Silahkan coba sendiri ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: sehat alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97, Kamu Tuju FM, Gemang Merdeka, Ngetren Patah Hati. Lagunya Raja juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Spesial buat yang udah request juga. Tadi dia yang request lagi ini juga, Vanessa Gau Merdeka, terima kasih ya. Tadi juga sudah Tiara cek di WhatsApp dan di Facebook. Ditunggu untuk lagu-lagu yang belum Tiara puterin, sabar ya. Nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke, kita lanjut dulu, Fancy. Ya, Tiara mau ajak kalian jalan-jalan kemana hari ini? Jadi informasinya ini Tiara baca dari internet juga ya, dari website juga, Fancy ya, dari radarbali.id. Terima kasih Tiara izin untuk bacain artikelnya ya. Hari ini Tiara mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat wisata petik-petik. Tapi bukan petik keributan ya teman-teman, bukan. Tapi kita akan memetik-metik buah di Bali. Nah, kalau wisata petik buah kayaknya kalian udah langsung kepikiran deh, ya gak sih? Karena sekarang tuh yang lagi hits kan petik buah strawberry ya di Buleleng. Di Tabanan, di Bedugul gitu kan. Ataupun bisa di Buleleng dikit sih, Fanis Tegawa Merdeka, iya kan? Kan Pancasari tuh masuk Buleleng gak sih? Ya pokoknya di situ ya, pokoknya dekat-dekat Bedugul intinya. Perbatasan Bedugul sama yang mau jalan ke Buleleng itulah intinya, ya kan? Terus selain di sana pun petik strawberry itu juga ada di Kintamani, Vanessa. Itu juga ada tuh, ada juga sama teman-teman bunganya gitu kalau di Kintamani, ya kan? Terus di mana lagi ya kalau petik buah ya? Oh, petik buah anggur, jangan lupa. Itu juga seliweran banget di sosmednya Tiara, kayak wifi terus dia kontennya. Jadi berasa pengen kesana, ya kan? Cuman kayak jauh banget gitu nggak sih yang di Buleleng petik anggur tuh? Padahal di situ tuh kebunnya luas banget ya, Fanya. Dan mereka udah punya cabang lagi. Coba bayangkan, oh my god, keren sih. Cuman ya, saya mungkin siapa tahu nanti ya kalau kita ada pas lagi ada acara atau ada kerjaan di Buleleng, biar sekalian melipir ke sana kan gitu ya. Karena kalau dari Denpasar cuma buat ke sana petik anggur aja tuh Tiara kayak, kecuali kalau Tiara libur ya, libur beneran libur sehari mungkin bisa gitu ya. Tapi kan Tiara jarang libur. Jadi gimana dong? Tapi semoga fans juga mau perdekan kalau kalian punya libur, punya hari libur dan kalian free, misalnya enggak ada kegiatan apa, enggak ada acara apa, kayak kalian boleh deh wisata petik-petik buah ini, fans juga merdeka. Karena pasti kebayang banget sih serunya gimana. Tapi jangan sendiri ya. Kalau kalian mau cari serunya, please banget kalian harus ajak keluarga kalian, karena itu pasti bakal meriah banget, pasti bakal heboh sama keluarga sambil ngobrol, sambil ngejokes kayak gitu loh, fans juga mereka, atau mungkin sama teman-teman, sama teman-teman geng itu juga boleh banget. Jadi kalau ngomongin soal petik wisata, tempat wisata petik buah, kalian mau kemana ceritanya? Top 1 deh, 1 sampai top 3 kalian pengen kemana? Nah, kalau kalian mungkin masih abu-abu mau kemana-mananya petik-petik buah di daerah Bali, Tiara bakal spill satu persatu. Kita langsung mulai aja. Yang pertama itu adalah kawasan Desa Pancasari di Bedugul, wisata petik strawberry. Karena kan di situ juga banyak banget dari Bedugul, terus lurus ke sana tuh banyak banget tempat-tempat yang memang kan di sana tuh orang-orangnya kayak punya lahan memang dibuat untuk nanam strawberry gitu ya, fansnya. Jadi kayak kiri kanan tuh semuanya tuh kebun strawberry kayak gitu loh, fansnya. Dan terserah kita nih, sekarang kita mau masuk ke toko yang mana, ya kan, ke kebunnya yang mana, kebunnya siapa gitu kan. Karena kan pasti setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya brand mereka masing-masing gitu ya, fansnya Gowo Merdeka. Kalian bisa cek juga di social media, karena pasti banyak juga tuh konten-konten dimana orang-orang traveler-traveler yang melalui gitu kan, orang-orang melalui kesana dan mereka nyobain sendiri, testimoni sendiri gimana rasanya petik strawberry di sana. Nah, jadi di Desa Pancasari yang terletak di Sukasada Buleleng berbatasan langsung dengan kawasan utama Bedugul, itu merupakan sentral terbesar budidaya strawberry di Bali, Vanessa. Makanya kayak Tiara bilang tadi, sepanjang jalan kalian pasti bakal ngeliat tuh kanan kiri jalan tuh kebun strawberry semua, Vanessa gitu. Dan itu kayaknya sih ayah warga lokal, mungkin dominan warga lokal atau mungkin semuanya warga lokal gitu ya. Tiara nggak tahu pasti sih, tapi pasti dominan warga lokal sih ya yang punya gitu kan. Mereka yang buat jasa untuk tempat wisata petik buah, petik strawberry gitu kan. Mereka menawarkan sensasi gimana rasanya kita tuh petik langsung strawberry-nya. Apalagi kalau cuacanya lagi bagus, pas kebunnya juga lagi hijau gitu kan, daun-daunnya hijau, buah-buahnya merah. Wah, kebayang sih gimana rasanya dan gimana cakepnya kalau itu diabadikan lewat foto atau video.
Kalian udah pernah belum find Instagram Merdeka Wisata petik stroberinya? Kalau Tiara dulu pernah, tapi bukan berwisata, tapi jualan, jujur. Petik stroberi, tapi bukan ya. Tiara sempat ikut metik sama orangnya, sama yang punya dagangnya, tapi itu stroberinya Tiara jual lagi kayak gitu loh, bukan yang metik untuk kita nikmati sensasinya tuh enggak, tapi itu waktu memang waktu itu lagi gerasa gerusu harus jual stroberi kayak gitu kan ya, gitulah. Punya satu momen, tapi karena ini kita ngomongin wisata, Tiara tuh pengen banget sebenarnya punya time, punya waktu memang untuk nikmatin sensasi potong stroberi yang gemuk-gemuk, yang gemoy-gemoy itu, yang merah-merah itu sambil difoto-foto. Pasti cakep sekali, ya kan? Kalau kalian juga sama, belum pernah ngerasain, kita harus jadualin sih Find Instagram Merdeka. Katanya waktu terbaik kesana itu adalah Juli hingga September, Find Instagram Merdeka, puncaknya musim kemarau gitu. Jadi mumpung masih musim panas gitu kan, musim kemarau, kayaknya kalian tuh harus ngejadualin langsung hari libur kalian untuk petik stroberi di daerah sana, Find Instagram Merdeka. Karena kalau udah hujan, mau kesananya rempong, terus tanamannya juga bakal rempong juga kan, karena hujan, karena musim hujan kayak gitu. Jadi emang better kalian langsung cek jadwal, cek schedule, kalau ada libur langsung kontak keluarga, kontak teman-teman, dan langsung jadwalkan petik stroberi Find Instagram Merdeka di Desa Pancasari.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

unbox, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A dan Pasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361 9075270, atau bisa juga via WhatsApp-nya di 082144370364. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren kan? Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang bertimpal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, kita lanjut fans segala mereka ke tempat wisata petik-petik buah lainnya. Tadi buah strawberry udah ya kan? Sekarang Tiara mau ajak kalian untuk petik-petik buah jeruk Kintamani. Sesuai namanya, pastinya di Kintamani ya, fans segala mereka. Desa Catur di Kintamani, fans ya. Jadi selain di Kintamani itu terkenal dengan coffee-coffee-nya mereka di sana, coffee shop mereka di situ, ataupun penginapan-penginapan mereka yang menawarkan panorama Gunung Batur dan Danau Baturnya, begitu ya. Salah satu yang unik lagi di Kintamani, tepatnya di Desa Catur ya, fans Gawa Merdeka, ini adalah salah satu penghasil jeruk siam Kintamani yang legend banget. Karakteristik dari jeruk di situ itu punya kulit yang tipis dengan perpaduan rasa yang manis, dan juga kandungan air jeruknya itu melimpah, banyak kandungan airnya gitu loh. Bukan ini yang tipe kering, tapi dia tuh airnya banyak, lumayan banyak gitu, fans ya. Bahkan kalau kita petik-petik buah di situ, biasanya sih kita tuh dikasih nyicip gitu loh, fans Gawa Merdeka. Tapi ini balik lagi tergantung sama yang punya lahannya ya, fans dia ya, sama tuan rumahnya kan. Tapi ya dominan orang-orang di Kintamani sih, mereka ngasih-ngasih aja. Untuk ya udah coba aja langsung, misal kalau emang enak langsung borong, langsung bayar gitu ya, fans dia ya. Tapi kalau kalian mungkin pertama kali sana, mungkin izin dulu ya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan benar, izin dulu, tanya dulu sama ownernya apakah boleh dicicipin dulu gitu kan. Nah, kalau emang diperbolehin ya udah, ingat nyicipnya satu aja ya teman-teman, jangan banyak. Kasihan nanti tekor ownernya, nyicip satu aja, nggak boleh kemaruk gitu ya kan. Abis itu kalau emang pas rasanya, kalian suka, langsung bisa diborong, fans dia. Hitung-hitung kita juga membantu perekonomian semeton-semeton kita ya kan. Nah, waktu terbaik ke sana, ini informasi dari Radal Bali ya, fans ya. Waktu terbaik ke sana untuk petik jeruk di sana di Desa Catur Kintamani itu adalah di bulan Juni sampai Agustus, fans Gawa Merdeka. Karena katanya pohon jeruk di Kintamani itu umumnya punya panen raya satu tahun sekali di pertengahan tahun gitu. Jadi karena ini panen raya satu tahun sekali, jadi better kalian ngisitunya Juni sampai Agustus. Berarti sekarang udah lewat, mungkin bisa kita jadwalkan untuk petik buah jeruk di tahun depan.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka Ngetren lagunya Tulus Labirin juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut lagi Fans di Gawang Merdeka. Kita mau jalan-jalan virtual lagi Fans di Gawang Merdeka ke tempat wisata petik buah. Kita akan lanjut lagi ya. Kali ini Tiara mau ajak Fans di Gawang Merdeka kita lanjut melalui ke Buleleng. Ya, kita akan wisata petik anggur dulu Fans di ya di Desa Banyupoh, Grogak Buleleng Fans di Gawang Merdeka. Jadi kalau kalian pengen ngerasain petik buah anggur, karena kalau Tiara lihat di sosmed atau di konten-konten orang itu mereka benar-benar petik dan langsung dicobain di tempat Fans di ya. Kebayang sih. Ya kan ada anggur hitamnya, ada anggur yang hijau, ada anggur yang merah. Oh, wow. Keren ya, Fans di Gawang Merdeka. Ini tuh di Buleleng ya. Seperti yang tadi bilang tadi di awal, agak jauh sih, lumayan, iya kan? Tapi kalau kalian punya free satu hari, enggak apa-apa sih sebenarnya untuk kesana, iya kan? Jadi beda kalau misalnya kawasan Bedugul tuh kan masih dingin gitu ya, Fans di Gawang, masih sejuk gitu lah ya. Tapi kalau di Desa Banyupoh, ini punya iklim yang kering dan juga panas. Yang ternyata memang untuk kita tuh panas gitu ya. Tapi kalau untuk si pohon-pohon anggur, itu adalah cuaca atau suhu yang ideal untuk menghasilkan buah anggur dengan kadar gula yang tinggi. Dan waktu terbaik ke sana itu katanya di bulan Agustus dan juga November. Agustusnya udah lewat, tapi Novembernya belum kan. Boleh nih masukin ke list kalian, ya kan, list holiday kalian, list jalan-jalan kalian untuk tahun ini. Wisata petik anggur langsung meluncur ke Grogak Buleleng di Desa Banyupoh di bulan November ya. Nah, kenapa Agustus dan November? Karena biasanya tanaman anggur di Bali Utara, biasanya tuh mereka dipanennya 2-3 kali dalam setahun, Fanistia. Jadi kalau kata ownernya gitu kan, bulan Agustus memberikan hasil yang terbaik karena proses pematangan buahnya terjadi sepenuhnya di puncak musim kemarau, yaitu di bulan Agustus. Tapi kalau kalian ngerasa Agustus kejauhan Tiara, masa nunggu setahun lagi? Kalian bisa langsung lanjut ke November aja, gak apa-apa ya kan? Meskipun gak ada di puncaknya gitu kan. Tapi ya setidaknya di situ waktu November pun mereka kan buahnya juga banyak gitu ya, Fans di Gawang Merdeka. Jadi bisa langsung meluncur ke sana. Dan kebayang juga sih gimana, kan lahannya luas banget ya Fans di Gawang Merdeka. Jadi gimana kebayang kalian jalan gitu kan, melewati pohon-pohon anggur sekeliling kalian, terus ada buah-buahnya di atas. Pasti jadi salah satu experience yang juga akan menyenangkan untuk kamu dan keluarga atau bersama dengan teman-teman. Jadi langsung bisa masukin ke bucket list kalian untuk jalan-jalan di tahun ini, oke?

97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Siapa di sini yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari? Sekarang jangan cuma didiamin aja, cus bawa ke Queen Emas. Sekarang ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, fans dia, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG, fans dia. Dan di cabang Simpang Siur ini, konsepnya mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus ada drive thru untuk pembelian antam. Pengecekan emasnya menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau kalian mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, semuanya diterima dan penilaiannya berdasarkan berat dan kadar, bukan dari suratnya ya. Terus kalau fansnya pengen beli antam, di Queen Emas juga tersedia mulai dari 0,5 sampai 100 gram loh. Dan Queen Emas ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah kalau pengen tahu informasi harian untuk harganya, bisa langsung follow dan juga cek langsung Instagram Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau bisa juga via WhatsAppnya Fansia di nomor 0822-322-525. Sekali lagi bisa tanya-tanya via WhatsAppnya juga di nomor 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Oke, itu dia informasi terakhir kita, fansnya, termasuk informasi penutup juga ya kan. Karena gak berasa ternyata waktunya juga sudah hampir jam 9 pagi. Jadi waktunya Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Untuk yang udah request lagu juga, terima kasih banyak. Dan semoga informasi yang Tiara baca pagi hari ini juga menambah wawasan kita semuanya. Selamat hari Sabtu semua. Selamat beraktivitas untuk yang beraktivitas. Selamat libur yang dapat libur di weekend ini. Selamat menikmati hari Sabtu kalian pokoknya ya. Dan jangan kemana-mana, abis ini jam 9 dilanjut dengan program Varia Pulau Dewata dari jam 9 sampai jam 11. Jadi tetap stay tune terus di sini ya. Jangan digeser channel radionya, Fancy ya. Tetap stay tune dan monitor only on 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

Semang fans setia Gema Merdeka dan DJ Jema Genaring sejebak jagat Bali rasa ngayu bahagia pisan titik yang putunya prosedural tangkil mewaling ngiring dedane melecita antuk teman-teman pop Bali ring gelaran acara PPD Paria Pulau Dewata rani nemangkin ring rahina sani secara wage buku perang bakat ketekan sani kaping siongelas ring bulan September warse kali tali enam likur ingin pindah kapur waning atur lugra yang titiang ngatur rampang astungkara pengenjali umat om swastiastu.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Beli ini lo. Batang nih Beli masih kewam sehari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona satya harmoni gen Beli. Nah satya tuh, nak liu ada variannya Beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Hingga 107,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Fans Tek, Gema Merdeka, Selam Badang Mapi Pes, Nika, Sampun, Prasida, Tanah Titiang, Semangka Dimangkin, Nges, Ane Kantun, Niki, Mekarya, Utawi, Jagi, Meluncur, Kentennya, Wow, Niki, Memargi, Ke, Genah, Mekarya, Alan-alan kemantan nggih margi sampunang kesusu napi malih niki napi wastane kerosokan kenten nggih aduh mogi rahayu rauh ring genah mekarya sane kantun ring jero utawi griya utawi rumah soang-soang kenten nggih sane kantun memasak aduh rosang kemantan niki napi malih sane mawasta hari Sabtu kenten sane secara wenten sane sampun libur kenten nggih sampun presiden ngemoleh galah mepupul sareng keluarga tercinta. Durusang sane mekayunan nyarengin titiang sampun kejantosang ring 081 558 9077 taler sampun kejantosang taler niki ring Facebooknya nih Gema Merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingat pun setia gempa merdeka kecap diman sampun presida taranti tiang ye dumagi sampun terhibur semangka dimangke nah rajang semang duman niki sang leti tiak sana sampun presida ngeranjing wenten pak made parne niki reng widangan tabanan talar sampun wenten mbak yuyun kenten nge tan duman nge ten live duman. Aduh, wenten talor niki Pak Cahya bagus bede reng midangan tanggap niki. Mau Yuli nak sampun Riki. Wenten talor, rajik nalor reng midangan bersele talor niki nge sampun nyarang titi yang matur suksa mapeng banget.

Hingga 97,7 FM, kamu merdeka nggak terhan, pasti kamu merdeka karadang, sampun, mati larau semang nih mangkin. Gesane kanton niki, medue penyungkan, napi ke sakit gigi, pipi bengkak, utawi sakit kepala, kenten ge, durus digelis numbas minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal, taler bece angin menjaga dari gigitan nyamuk, rikala menjelang tidur, utawi bersate di luar rumah, utawi berkemah, ge, taler bece untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Minyak gosok cap tunggal puniki talar becek angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sekadi ditusuk-tusuk talan, nggih sampenang sumandang saya malih digeles numbas minyak gosok cap tunggal sani sampun preside ketumbas niki ring seluruh cabang apoteku talar toko-toko obat sani nampak ring nah dedane swang-swang. Sampun wentan niki ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar ring apoteku Batu Bulan, talar sampun wentan ring widangan Renon ring jalan Tukan Balian nomor 50 Denpasar ring apoteku 9 Renon. Sane makayona niki ke Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar durusan ke apoteku Gunung Agung, taler sampun preside ketumbas ring apoteku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar nggih.

Sanementer Widangan Pulau Kawe Durusan ke Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar meluncur ke Apoteku Pulau Kawe nggih. Talor sampun wonten ring Apoteku Teuku Umar Jalan Teuku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Sanementer Widangan Denpasar Utara meluncur ke mantan ke Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Ingin menikah ring Apoteku Ahmad Yani talor sampun wonten ring Widangan Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung niki nggih. Ring Apoteku Kuta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Iya, dari ini pas setiap gue merdeka, samun presiden terletih yang sikit tembang. Terus nama tilar, kentan gak saking mau Dina Rikayanti featuring Dika Indrayana. Kentan gede mungkin sampun terhibur ke mantan. Rajang semang dumun niki sang retit yang mewali sampun presiden ngeranjing niki Bu Jero Martasari. Kentan gak reng widangan siulan. Rajang semang talar niki beli ruas kani reng widangan Sukawatai. Kentan gak sana sampun ngunggahang penyemeng kocap niki sampun akan niki tekor-tekorannya nih. Mintan talar Ninik Gusta niki reng widangan pemedila niki sampun nyari titi yang matur suk semapeng banget. Mintan talar niki artawan reng widangan Singapadu talar niki nge sampun nyarangin titi yang

Ingin semua 7,7 FM, kamu merdeka ngetren fans setia, kamu merdeka. Sampun bersih datang di tiang, si kembang, kenten ngeha, oh manis. Napina manis, niki kenyamnya manis. Sampun kenten, kopinya manis. Nyak masih ngeha, napi malih niki. Sampun kekaryanan wedang, niki sarang pasangan tercinta. Nika ngeha, mendaging telur kenyaman manis, pih ratu. Cek segeroger langsung niki. Rajang sembang dulu niki sang rati tiang wenten sana sampun presiden nyarengin niki ngeh wenten beli Budiarte niki ring widangan Gianyar niki kesarangin kru penyuluh bahasa Bali sarang sami ring widangan Gianyar rajang sembang kemantan tetap semangat wenten ngeh nabi malah sana katun ngebeg lontar malah ngebeg ngeh. Talor sampun presiden ngeranying ring Facebooknya nih gemar merdeka sampun wenten mangku made wirat me, kita ngiri widangan pacung batu riti matur susuma talar macaring mbak wayan sener widangan mas bedulu sampun nyarain titiang wentan talar niki Narlina Yanti kita ngiring widangan lebih kelot nah, lebih kelot male bos kuangan kauh kita rewidangan penebal talar niki sampun wenten beli sutar beli putus sutar nggih beli wensi aja talar rewidangan mas ubot niki sampun nyaran titiang matur suksema peng banget.

Iya pan setia aku merdeka cara kena bobai sampun nama tilar semane makian rajang samang domo niki belimang indrawari remidangan maca warna tampak siring sama nyaran titiang ya sani sampun sarapan kerupuk miratu kerupuk yang mantan sarapannya pangaluh kone mengeber kentengnya pangai ringan winten talar bujuro sokan remidangan pedungan sama nyaran titiang di lengkong remidangan taman abian sumal talar niki rajang samang kemantan winten ian polos talar niki remidangan mawang kaje kentengnya rem facebooknya nih kemau merdeka rajang samang talar Gusto Abing ring widangan pejeng talar wenten beli doping SDC nggih Pak Gusti Lanang talar always happy nak kenten ampun patut nikah nggih pang selalu happy kenten.

0: Ini Fan Setiaku mau merdeka, niki sampun, nge sampun, galahnya nih ring gelaran acara destar, rah ini nemangkin ring gerah ini sanis cara wagi katakan sanis siang ngelas sering bulan September war sekali tali enam likur. Inge sedurung pacang iring titiang dedane niki Mang Dauning sape sire pinake sang jawara kentan ngiring gelaran acara destar rah ini nemangkin ngiring sarang-sarang. Intip dumun niki sanes sampun bertengger ring posisi dasa kantos sang jawara minggu lalu kenten nggih.
1: Besta dasa temang terlaris gema merdeka.
2: Posisi destar

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
3: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Besta, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
7: Inge, pon setia Gema Merdeka, sana makin ngiring kawetin dumun, acara Destar, ini makin antuk posisi dasar.
1: Posisi Destar, kaping dasar.
7: Ingin posisi dasar, sampun wendon semuanya koplo, kunang, kunang.

0: Ingat pasti aku merdeka, sedulur lantaran titiang ring posisi siap. Wayantan sik informasi dumun sudah pacang lantaran titiang. Fans tiang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset atau pengharga wantan Rp56.000 ke mantan. Ini sama support untuk menjadi lelaki full power. Talur sampun wayantan kemasan ekstra full powernya nih. Ini untuk pengharga wantan Rp168.000 ke mantan. Sampun ngemolehang tigang sasetnya. Untuk Vitalik sendiri, durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali ke mantan. Nah, fans tiang merdeka sana mekayunan iki ngerarah Vitalik. Durusan ke mantan ngerauhin apotek talar toko-toko obat sana nambah ring genai dedane soang-soang. Iya, sana makin pacang lantaran titiang fans tiang merdeka antuk posisi seal.
1: Sidestar Kaping Seal.
0: Ingatnya posisi siang, ini sampun wentan Agus Aditya, ya, daman pedidi.

0: Kan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 081-934-333347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Ingat pasti aku mau merdeka, sedulur lantur nanti tiang kiring posisi pitu, wenten malih sik informasi senepa catur nanti tiang, handphone harganya dan juga laptop niki sampun naik. Nah, jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewata.com ya. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini. Dimana pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Taler Aku Laku, dan Kredivo dengan promo DP 0% utawi gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Merek laptop Taler Niki sana jangkep wenten ring Dewata.com, sekadi Apple, MacBook, wenten Asus, wenten Taler Acer, wenten Lenovo, HP atau Xiaomi ya, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kemantan. Yang mau tanya-tanya durusan kemantan, WhatsApp numun ke +62 812 3931 7686, melalui pisan ring +62 812 3931 7686. Sane makayunan niki durus follow dumun Instagramnya nih ring @dewata.com utawi Facebooknya nih dewata.com. Yang buat yang jauh-jauh dari toko bisa berbelanja online ya ring Shopee, Tokopedia utawi TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Yang mau beli handphone utawi laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Ingat fans setiap kemerdekaan sana makin lanturang titiang sana wenten ring posisi pitu wenten si Redrika
1: posisi destar kaping pitu.
0: Ingat ring posisi pitu niki sampun wenten Madi Gunawan featuring Ani Suryani sing time mat.

0: rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar, dah setemang terlaris, Gema Merdeka.
3: Inge fans setia Gema Merdeka, sana makin baca ring titiang dan ane ngelantur nih inge. Mang Dauning sapa sira pindah ke posisi 6 minggu nih makin.
4: Sisi Destar kapeng 6.
3: Iya, sama nuentan, waktu kapan gerak ini kengeh antuk jatuh hati.

0: Ingapan setia gue merdeka sedurung lantaran titiang ring posisi 5 wentan malih niki sih informasi senapa catoran titiang ya promo semangat September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai sejutaan kemantan. Yamaha NMAX siap kirim dengan DP ringan. Talar wentan Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima kentengnya dengan DP wantah 700 ribuan kemantan. Sane medue KTP luar Bali, pendatang atau wirantawan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service emergency call, spare part nyane lengkap, taler asli Yamaha. Yeah, mekanik sane handal dan berpengalaman, servis bergaransi hingga 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rejan, Wajah Motor, Yamaha Bali. Ingat fans setia gue merdeka sana makin pacang lantaran titi yang sana sampun wentan ring posisi 5
1: si destar kapeng 5.
0: Ingin ring posisi 5 minggu ini makin ring acara destar sampun wentan pompi pahlawan pengganti.

0: Ingat pas setiap aku merdeka lantaran titi yang malih sane sampun wenten ring posisi 4 minggu puniki.
1: Posisi destar kaping 4.
0: Ingat sampun wenten madi ada nge antuk pagar tresna.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Desta dasar tewang terlaris Gema Merdeka.
2: Ingat Fan Setia Gema Merdeka sana makin pacar lantaran titia sana sampun wenten ring posisi 3 minggu puniki.
3: Star Kaping 3.
2: Ingat sampun wenten Rudiawan antuk temangnya bantu lewat doa.

0: merdeka yening diwau sampun presiden iki kapangge kenten nge sapa sira pindah ke posisi 3 sane mangken pacang lantorang titiang sane wenten ring posisi kali
1: posisi destar kaping kali.
0: Iya, sampun wenten beli budi arsa niki atau temannya nih pelengkap cerita.

0: Presiden Metilar, kentennya pelengkap cerita pindah ke posisi kalih ring destar minggu puniki. Nah, sana makin pacar lantoran titiang pindah ke sang jawara destar Rahina Mangkin.
1: Jawara destar Rahina Mangkin.
0: Inge rajang niki majang ring Odi Mahendra pindah ke jawara ring destar Rahina Mangkin antuk temennya ne Adi Ngelahang. Inge puput sampun niki titiang nyerang dedane ring acara destar Rahina Mangkin. Sane mangkin pacang puputang titiang antuk para Santi Om Santi Santi Santi Om.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Oh halo, selamat siang fans yang merdeka, gimana kabar anda? Sekarang sudah hari Sabtu aja, tanggal 19 September 2026. Senang sekali dari saya, Teko Raditya Desyah, menyapa anda kembali selama 2 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu dari pelatika musik Indonesia. Sudah kita dengarkan dan kita nikmati lagu milik dari Alama, dari Rizky Febian. Atau ada penggabungan, silakan yang sudah menuju tempat makan siang, selamat menuju tempat makan siang, walaupun macet nggak apa-apa ya. Nanti malam ada kegiatan kemana nih malam minggunya? Sudah ada planning kan yang sudah di-schedule-kan atau disusun dengan rapi? Atau karadanya boleh nggak ikutan? Oke, seperti biasa, tangan yang pengen gabungan silahkan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Dengan lagu-lagu pilihan anda sesuai dengan format ya, sebutkan nama anda, tinggal di mana, nama penyanyi dan juga judul lagu. Kalau ada salah satu yang tidak sesuai dengan format, tidak akan dibacakan sama Kak Radit. So, tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetra itu desa telah kumulit dari Gama dengan jumlah happy Gamawan ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Patlo Patret Lagu Indonesia Ngetop. Selamat siang dulu untuk rekan saya, ada Ami ya. Selamat siang Ami ya, yang hari ini lagi dengerin Gema Merdeka. Terima kasih bersama sang suami tercinta. Ada beli kadek juga sebagai sopir kesayangannya begitu ya, yang mau on the way, mau ke Singaraja, hati-hati di jalan. Salam untuk pamannya untuk cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali ya, Mi ya. Dan tentunya lagunya ditunggu, nanti bakal diputarin sama Kak Radit ya. Seperti biasa, fans yang merdeka untuk kalian yang belum gabungkan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini sangat mudah sekali dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa kunjungi langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, fans kamu mereka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngatanya tidak satu lagu milik dari Papin K dengan Masih Mencintainya ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 45 menit lepas dari pukul 11 siang atau hari ini hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026. Masih bersama saya Teku Radit Aryasa sampai di jam 1 siang nanti. Dan tentunya untuk kalian yang lagi on the way di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Dan untuk Anda yang lagi menikmati pekerjaan Anda untuk hari ini, tetap semangat, tetap menikmati lemburan Anda. Siapa tahu nanti di awal bulan akan keluar bonus dan Anda akan dipertimbangkan untuk bisa naik jabatan menjadi supervisor. Begitu ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita punya satu informasi, informasi yang tadinya bagus sekali yang bisa Anda simak. Fans Gema Merdeka datangnya dari Queen Emas. Fans Gema Merdeka yang ingin membeli ataupun menjual emas, percayakan saja bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan Anda, emas antam dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan juga up to date ya, sesuai dengan pasar ya. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan juga zamrud tetap kami akan terima. Prosesnya tentunya akan cepat dan juga mudah, profesional dan juga transparan dengan alat canggih yang pengukurannya yang sudah tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik ya, yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, tepatnya di Simpang 6, Dawuhpuri Kauh, Denpasar Barat. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 20 WITA. Sekali lagi ya, alamatnya dan juga bisa dikunjungi Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dawuhpuri Kauh, Denpasar Barat. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 20 WITA. Informasi lebih lanjut bisa di WhatsApp aja di 0822 442 0. Once again di WhatsApp 0822 442 0. Atau follow Instagram di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Maka dari itu mumpung lagi ada waktu, langsung saja datang ke Queen Emas.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Cuba, Cuba, Cuba, Merdeka.

97,7 FM ke Memerdeka yang terakhir tadi satu lagu dari Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku, spesial untuk Anda nanti di jam 12 lebih ya. Saya akan bacakan lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di WhatsApp ataupun di media sosial. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset gitu ya. Dan tentunya Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa dibeli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans yang merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Dora tuh dengan single berjudul Lelaki Buaya Darah. Spesial saya hadirkan untuk kalian yang sudah request ada di WhatsApp di 0815580977. Kita back to request dulu, kira-kira sudah siapa saja gitu kan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita baca-baca dulu ya. Selamat siang dulu buat Pak Putu Cah yang sudah bergabung siang hari ini, disusul sama Mawen Lastri. Terima kasih gabungannya. Apa kabar juga buat Kade yang ada di seputaran Kemenung, lagunya sudah di play ya. Terima kasih juga buat Yan Bur Arini dari seputaran Kesimen. Apa kabar juga buat Pak Podol yang ada di seputaran Samplangan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan itu saja dulu dibacakan sama Kak Radit, nanti di jam setengah satu dibacakan lagi ya. Untuk kalian yang pengen gabungan, boleh gabungan langsung di WhatsApp kami 0815580977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Punya Instagram, boleh juga follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Punya TikTok dan juga YouTube, bisa kunjungi langsung ya di subscribe, itu di Gema Merdeka Bali. Hari ini kita membahas apa sih Kak Radit? Kita ngebahas sayur kali ya, karena sayur itu sangat penting sekali fans Gema Merdeka. Yang jarang orang mengetahui ternyata sayur itu penting untuk kesehatan, untuk tubuh gitu kan. Ada beberapa orang yang tidak suka sayur, siapa tahu dengan saya memberikan satu informasi ini jadi suka sayur dan juga menerapkannya setiap hari. Kita akan membahas salah satu sayur yang bukan jarang sih, jarang kita olah, tapi ternyata kita harus mengetahui manfaat luar biasanya dari sayur kacang panjang ya. Yang berwarna hijau, di dalamnya ada kacang, bisa ditumis, bisa dibuat sayur bejek juga gitu kan. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Tapi sebelum itu, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Ungu dengan Andai Kau Tahu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang,
4: Merdeka.

97,7 JFM Gema Merdeka ngaturan Syahrini dengan sesuatu. Tapi kalau dilihat ya fans Gema Merdeka, Syahrini pun juga sudah punya satu lagu terbaru. Mungkin belum Anda tahu ya, ada singlenya terbaru di tahun 2026, baru saja meluncurkan di tahun ini. Jadi bisa Anda dengerin dulu baik-baik ya. Bisa juga requestnya ke Gema Merdeka, karena lagunya juga sudah kita siapkan, sudah ada begitu ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, seperti biasa kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, manfaat luar biasa tentang yang namanya untuk sayur kacang panjang ya.

biasanya kalau saya sudah membuka nih beberapa artikel gitu kan, iklan gitu yang muncul ya kan, kalau kita udah membuka artikel ya. Oke, kita harus bisa mengulik ya 10 manfaat kacang panjang untuk kesehatan. Ternyata fans yang merdeka, kacang panjang tentu bukan nama sayuran yang terdengar asing di telinga. Terlebih lagi fans yang merdeka, masyarakat Indonesia pun sudah mengetahuinya. Konon katanya salah satu manfaat kacang panjang adalah memperbesar ukuran dan juga memperbesar ukuran kaki Anda. Yang banyak yang mengatakan seperti itu, ternyata itu tidak, fans yang merdeka yang ada membantu menyehatkan beberapa suplemen dalam tubuh Anda begitu ya. Kita juga harus tahu juga apa manfaat kacang panjang untuk kesehatan dalam yang kita ketahui. Yang pertama ternyata adalah menyehatkan kulit ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kacang panjang mengandung salah satu vitamin esensial yaitu vitamin C. Mengkonsumsi vitamin C pun juga dapat mengurangi munculnya keriput, mengatasi kulit dan juga kemerahan gitu kan, serta memperlambat proses penuaan dini. Selain itu, menu makanan yang kaya vitamin C ini pun seperti kacang panjang punya manfaat yang luar biasa, yaitu mencegah perkembangan kanker kulit. Dan yang kedua, fans yang merdeka yaitu meringankan nyeri haid ya. Manfaat yang satu ini berasal dari kandungan mineral ya. Tentunya terdapat pada kacang panjang, mangan merupakan mineral yang berperan penting dalam siklus reproduksi wanita. Kandungan mangan ini pun pada kacang panjang dapat membantu meringankan rasa sakit karena kram perut selama menstruasi. Hal ini tentunya akan memperbaiki mood Anda, tempat suasana hati Anda saat Anda mengalami menstruasi. Bagus sekali ya, manfaatnya yang luar biasa yang belum diketahui untuk Anda fans yang mereka. Tapi sebelum itu, kita nikmati dulu satu lagu milik dari Rocket Rocker, special pilihan Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Caranya stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang ke Bali Stars Imam Bojol. Alamatnya di Jalan Imam Bojol nomor 250A, Pembacotek Kelotin Pasar, tepatnya sebelah utara unit BRI Imam Bojol, dengan nomor teleponnya 081-237-250574. Sekali lagi ya, 081-237-250574. Tentunya Bali Stars ini ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika ke tempat-tempat Ares, Anda datang dijamin beres.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.

0: Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 97.7 FM.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturin kita masih di programnya potret-potret lagu Indonesia yang ngetop ya. Fans yang merdeka menyegos secap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dengan kita. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Menyegos secap tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk keluarga Anda dan juga orang-orang terdekat Anda. Dan tentunya ada di beberapa cabang apotek dan juga toko-toko obat terdekat untuk Anda bisa beli ya. Di antaranya kita punya apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 211C Denpasar, apotek Pulekawi, apotek Pulekawi di Jalan Pulekawi nomor 74 Denpasar, apotek Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55 Denpasar, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan terakhir apotek Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung Bali. Maka dari itu jangan lupa untuk menyediakan ya beberapa minyak tunggal yang ada di rumah Anda. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi lagi untuk Anda.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Mula 7.7 FM Gema Merdeka Ngetren Back to Request. Yang hari ini kita mau dibacakan dulu sama Karadi. Kira-kira siapa saja sudah bergabung di sesi terakhir. Selamat siang dulu buat Ira di seputar Pandebel. Ada Lo Suartini, terima kasih gabungannya. Miniasi, apa kabarnya? Ada juga Ida Bagus Widiantara yang sudah bergabung siang hari ini. Ada juga Kadanopi. Dan terakhir ada Intan yang ada di seputaran Gatsu. Sudah diputerin lagunya semua sama Karadi, mudah-mudahan sudah puas ya. Kita membahas satu topik lagi, Fans Kamu Merdeka ya, tentang manfaat luar biasa dari sayur kacang panjang begitu ya. Nah, ini yang penting Fans Kamu Merdeka, yaitu mengurangi risiko asam urat ya. Manfaat dari sayur kacang panjang. Manfaat ini pun masih berkaitan dengan kandungan vitamin C pada kacang panjang. Vitamin C adalah antioksidan yang mencegah kerusakan akibat radikal bebas, polusi, bahkan bahan kimia yang beracun. Padepokan radikal bebas ini pun dapat menyebabkan sejumlah penyakit seperti penyakit jantung, kanker, artritis ataupun radang sendi. Nah, ada peradangan sendi yang tidak diobati dapat berujung pada komplikasi asam urat. Saat kadar asam urat dalam tubuh tinggi, lama-lama terbentuk kristal pada sendi Anda. Kondisi ini pun umumnya menyerang jempol kaki. Namun kabar baiknya, kacang panjang berhasil untuk bisa menurunkan resiko asam urat. Ini berkatnya kandungan gizi yang ada di dalamnya. Oke, Fans Kamu Merdeka, itu dia informasi yang bisa saya langsung dari yang bisa saya ambil langsung, saya kutip ya, dari www.hellosehat.com. Dan mudah-mudahan informasi terakhir tersebut bisa Anda terapkan, bahwasanya mengkonsumsi sayur kacang panjang adalah banyak manfaat luar biasa yang ada di dalamnya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, itu artinya saya Teguh Radit Arasyah harus mengakhiri programnya Potlet ya, Potlet Lagu Indonesia Ngata. Untuk edisi kali ini, edisi Sabtu ya, kok lupa pada hari Sabtu 19 September 2026 ya. Setelah lagi, jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Peace, pengantar secara siang. Dilanjutkan di programnya Halo GM, dan dilanjutkan di programnya Formula Dangdut. Dan masih banyak lagi program-program Gema Merdeka yang asik banget. Karatitnya boleh pamit ya, kita ketemu lagi dengan waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.
3: Pukul 13 waktu

0: Dek, naon kini nama lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nama lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kini anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada tadi sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dalam tadi dua kawasan Wares Praman 28 Paden Pasar Bali. Kita masih di programnya Halo GM. Lebih ternyata 5 menit ya, maaf ya. Tadi penyiarnya lagi maem soalnya, maaf ya, mohon permakluman Bapak Ibu. Silakan untuk kalian yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Kunjungi streaming kami juga bisa, boleh monggo atuh di radio.gemamedia.id/gema. Nampaknya sudah yang bergabung, kita akan memutarkan lagu-lagu terbaik versinya dari Republik. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM. Halo,
1: selamat
0: GM.
1: Siang Kak Radit.
0: Selamat Bagus. Siang. Siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Putu Cahya, hari ini pakai topi apa enggak?
1: Sekarang pakai topi.
0: Oh, berarti benar tebakan saya. Berarti topinya
1: baru makan nih.
0: Baru selesai makan.
1: Baru selesai makan.
0: Begitulah kehidupan, harus makan kan Pak Putu ya.
1: Ya benar, beli nasi tadi. Beli apa bawa dari rumah?
0: Gak boleh di spill warungnya, ini kan radio, gak boleh iklan nanti. Pak Putu Cahya dari sekian banyak lagunya Republik, mau minta lagu Republik yang mana?
1: Lagunya Sayang Sampai Mati ya.
0: Boleh, lagunya yang dibikin buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Karya Ramawati yang dari Singopadu. Dan Kek Tatik dari Mengui. Mbok Putu Koboiwo. Mbok Mini Asih. Gus Bawo. Mbok Kade Ratna. Dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Makasih Kak Radit.
0: Terima kasih kembali buat Pak Putu Cahya dari seputaran Tanggap ya. Dan meminta lagu Blik dari Republik yang sangat berjudul Sayang Sampai Mati. Sesayang itu kah sama Mbak Putu Yuli?

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren melangkah 12 menit lepas dari pukul 2 siang. Edisi kali ini edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Oh halo, untuk kalian yang pengen gabungan silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558 9776. Nampaknya nih sudah ada yang bergabung dan kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gus Radit.
0: Selamat siang, ini siapa?
1: Indrawari di Mancawarna.
0: Nomor telepon baru?
1: Nggak, nih yang lain ini.
0: Tangan digenggam gitu ya. Ya sudahlah, saya tidak akan melanjutkan. Oke, mau minta lagunya Republik yang mana nih?
1: Yang hanya ingin kau tahu ya.
0: Hanya ingin kau tahu, boleh lagunya lagu romantis diminta nih ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Pans ya, selamat siang semua.
0: Yes.
1: Radit aja, selamat siang Mas Tugas.
0: Baik, terima kasih, ditunggu lagunya. Baiklah fans Komperdika, kita masuk ke lagu berikutnya dari Republik dengan single berjudul Hanya Ingin Ketawa. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

0: get freaky now. 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, kita masih di programnya Halo GM, masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 3 sore nanti ya. By the way, sudah ada gabungan, kita akan sapa dulu untuk penelpon kita yang selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gus Radit, bagus peserta.
0: Terima kasih, selamat siang juga. Siapa ini?
1: Akhirnya butuh dapat, nah baru ngirim WA.
0: Akhirnya setelah banyak pendengar yang gabungan, susah masuk, akhirnya bisa ngobrol sama penyiar idolanya ya.
1: Iya, akhirnya bisa deh ngobrol sama yang ganteng, cetar di
0: terima
1: sana.
0: Terima kasih tuh pendengar aja bilang saya ganteng loh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bu Putu, ya boleh, silakan.
1: Kalau dibilang cantik nanti Butu dibawain belakang ke
0: betul,
1: sini ketemu Ibu.
0: Karena Butu
1: ya,
0: yang cantik ya, begitu. Butu, dari sekian banyak lagunya Republik, mau minta lagu Republik yang mana nih?
1: Aku tetap cinta sama aku Radio tetap. GM dan krunya di sana.
0: Terima
1: yang
0: kasih Bu Putu, berpelukan.
1: Pelukan dari jauh.
0: Pelut habis kali Butu ya. Oke, boleh salam-salamnya buat siapa nih Butu?
1: Salamnya tadi ada Pak Cahya Tangep, ya. Siapa lagi ya?
0: Banyak.
1: Wira Mahasandi.
0: Boleh.
1: Nah, ada Mbak Made Marleni, siap. Ada Mbak Deratna, ada Pandebi, ada Yuklinci, ya. Ada Mini Ace, ada Nini Dania sama Peka Arwes Kane Gus Bawe.
0: Okay.
1: Buat Radit yang ganteng cetar di sana. Ini ya, siapa ini? Mini Ace udah sayangku. Udah di calling sayang. Iya, buat Radit Matuga. Yeah. Butuh pamit, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Buat Bu Putu yang ada di seputaran Kabu Iwo tuh, mending request lagu happy-happy, jangan sedih-sedih ya. Nanti malam kita ngumpul aja gimana? Sambil ngumpul, makan sosis, makan kentang, abis itu minum-minuman yang dingin, fans yang merdeka, itu bisa menyejukkan kepala tanpa harus banyak permasalahan. Oke dah, segitu dulu. Saya mau putar dulu satu lagu yang minta sama Bu Putu yang ada di seputaran Kabu Iwo dari Republik, dengan single berjudul Aku Tetap Cinta. Aku sih kayaknya belum masih cinta ya, akan mencari cinta sejati. Asik.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam.
0: Gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar.

Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren melangkah 25 menit lepas dari pukul 2 siang ya. Hari ini lagi pada ngapain? Lagi menikmati makan siang? Atau balik ke kantor? Atau lagi lembur untuk hari ini? Apapun segala aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini tetap semangat juga. Diawali awal bulan itu biasa dapat bonus kalau lembur ya. Gak boleh malas-malas bekerja, bekerja itu harus dari hati. Bekerja itu harus bisa dengan sepenuh hati. Bebas bicara gitu ya kalau kita di sini ya. By the way, yang lagi hari ini lagi menikmati kerjaan, boleh dong di-spill lagi kerjain apa sih hari ini. Atau mungkin yang lagi menikmati liburan, tetap semangat juga. Nanti malam sudah punya planning dong, mau mempunyai kegiatan apa yang sudah dijadwalkan gitu ya. Jika sudah, boleh di-sharing sama Kak Radit, nanti bakal di-spill sama Kak Radit ya. Seperti biasa untuk hari ini akan ditemani sama Kak Radit sampai di jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu pendengar berikutnya. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM, siapa ini?
2: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
1: Putu Wira, apa kabarnya hari ini Putu?
2: Baik, Kak Radit gimana?
1: Kabar saya luar biasa hari ini. Yang penting kita dijauhkan dari sakit ya Putu ya.
2: Ya, astagfirullah.
1: Hari ini Putu sudah segala. Betul. Ya, Putu Wira hari ini sudah makan?
2: Udah tadi.
1: Sudah tadi. Boleh Putu Wira, mau minta lagunya Republik yang mana?
2: Sandiwara Cinta ya.
1: Sandiwara Cinta. Apakah Putu Wira suka bersandiwara?
2: Oh tidak lah.
1: Sandiwara Cinta. Kok sih gak ada lagunya? Oh ada lagunya. Ada. Sorry. Lagunya ada. Lagunya dibikinkan buat siapa nih Putu?
2: Salamnya buat Gus Bawe, Abah okay. Waisel, Bu yeah. Jero Mertesari, Pede Ratna, Mini Asih Tabranduos, Dadong Dharma, Luswartini, Bu Made Martini, Bu Dimarini, Kak Oding, Kak Dania, Selama Dini Dania, Bu Putu Kebayuwa, terima kasih callingannya ya. Ada Bu Jero Mutiarai, Pandi Ebi, Bidek Dar, Bidek Kar, Ayu Suci Kelinci, Bang Ming Tulikup, siapa lagi ya? Siapa? Dan semuanya ya.
1: Dan semuanya.
2: Buat Kak Radit, selamat bertugas.
1: Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Putu Wira yang ada di seputaran Jimbaran. Itu seperti catatan hutang ya. Bercanda. Panjang bener gitu kan, kayak absen. Tapi gak apa-apa, setidaknya saya pun pernah jadi pendengar loh. Jadi kalau nama saya itu disebut di radio itu seneng banget ya. Apalagi kalau disebut namanya Denny. Halo Mas Denny yang lagi sibuk bekerja di daerah Jalan Suli. Dan juga sang istri tercinta Mbak Mila yang lagi bekerja juga ya di jalan seputaran daerah Penatih ya. Tetap semangat juga untuk hari ini. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, monggo segitu dulu. Kita nikmati dulu lagu-lagu terbaik dari Republik. Salah satunya dari Republik dengan single berjudul Sandiwara Cinta.

97,7 FM Gema Merdeka ngatur itu dia satu lagu milik dari Republik dengan single berjudul Sandiwara Cinta. Melangkah 32 menit lepas dari pukul 2 siang. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di 97,7 FM untuk hari ini ya. Tentunya fans Gema Merdeka, sebelum saya lanjut untuk mengangkat penelpon berikutnya, siapa saja satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Wajah Motor. September angsuran hemat, nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, ada Yamaha Vazio dan juga Gear Ultima DP hanya Rp700.000 saja. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor. Booking service, emergency, seperempat lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi hingga 30 hari dan tentunya ada member Wajah Motor Ne Marejan. Hashtag Wajah Motor, hashtag Ne Marejan, hashtag Yamaha Bali.

0: Selamat siang apa sore nih Radit?
1: Pagi nih, pagi bukan siang.
0: Selamat siang, kayaknya siang ya, nih siang mataharinya menyengat sekali Radit.
1: Tanya anaknya mataharinya, siang ya, apa sore ini?
0: Kok panas gini ya matahari?
1: Berarti dia siang, berarti bukan sore.
0: Radit gimana kabar ini?
1: Kabarnya baik. Ya ampun bunyi ayamnya, Masya Allah.
0: Ayamnya ikut ya on air Radit.
1: Ya enggak apa-apa, tapi kasih tahu dulu sama pendengar ini siapa.
0: Ini Mak Made Marlene Klungkung, kan enggak tahu nih pendengarnya. Kalau ya ada ampun. Yang heboh ketawa, lama-lama ketawanya pasti Mak Made Marlene dari Klungkung.
1: Eh, berarti radionya sampai terdengar ke Klungkung ya? Hebat Gema Merdeka, tepuk tangan dulu.
0: Aduh, ya tepuk tangan dulu tadi.
1: Yeay, Mak Made Marlene. Ntar dulu tanya kabar dulu cek lagunya.
0: Sampai mati sudah ya?
1: Sayang sampai mati. Udah lagunya udah keplay tadi.
0: Oh sudah.
1: Sudah. Yang belum itu lagunya Aku Takut, Sakit Aku Sakit, Selimut Tetangga, Mantan, ada Tak Pernah Setia.
0: B.
1: Kok B?
0: Hanya ingin kau tahu sudah.
1: Hanya ingin kau tahunya sudah. Sudah ya. Oh sudah keplay tadi di awal.
0: Sudah di awal. Mm-mm. Soalnya baru datang dari Fullcam nih Radit.
1: Fullcam.
0: Baru monitor.
1: Fullcam aja enggak iya, gaul banget lu.
0: Fullcam ketewel Radit.
1: Boleh.
0: Apa namanya? Itu udah ya, itu selimut tetangga boleh. Tapi cuman lagu aja.
1: Ya. Cuman lagu tapi tidak menjadi pengalaman pribadi.
0: Enggak. Orang satu aja punya selimut suami.
1: Oh, berarti waktu zaman SMA enggak pernah.
0: Sedikit dong, boleh ya?
1: Boleh.
0: Buat tugas bawa ya. Ini ya. Ansu bajengnya colak-colek ini. Selamat siang. Ya. Terus Bu Jerum Mertasari ya, Mok Dek Ratna. Siapa namanya itu Radit, Pak?
1: Siapa?
0: Pak Calya gitu.
1: Oh, Pak Putu Cahya.
0: Ya, Pak Putu Cahya sama Tuwira Mahasani ya.
1: Iya.
0: Ya, buat Radit ganteng. Terima kasih buat ininya, waktunya.
1: Boleh.
0: Selamat bertugas. Dadah bye-bye Radit.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mama De Marlene dari seputaran Klungkung ya. Siang hari ini sudah monitor. Baru pulang dari kampung yang ada di seputaran Ketewel ya. Menyempatkan waktunya untuk bisa gabungan di Radio Gema Merdeka. Di programnya Halo GM Motor Suksumo. Terima kasih banyak loh ya buat Mama De ya. Oke, terima kasih juga yang sudah dengerin juga Gema Merdeka. Ada Mas Denny ya yang lagi dengerin Gema Merdeka. Terima kasih. Salam juga buat teman-teman kerjanya juga ya Mas Dini ya. Salam baik untuk saya, salam sayang untuk saya, untuk kita semua ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Kamu Merdeka dari Republik dengan single berjudul Selimut Tetangga. Kata Ibu Made Marlene, cukup selimut tetangganya sama sang suami, gak boleh sama yang lain. Kenapa gak boleh? Nanti dimarah nanti sama Tuhan tahu.

0: 97 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Katanya sih selimut tetangga itu lebih romantis gitu ya. Tidak ada yang romantis selain pasangan sendiri. Coba tanya Tuhan, coba WhatsApp aja. Pasti jawabannya betul ya. Karena kita tahu fans Gema Merdeka menjadi apa ya, setia itu adalah menjadi hal yang baik begitu kan. Apalagi kalau kita mencoba selimut tetangga, aduh gak bagus di mata kesehatan. Betul deh, percaya sama saya. Oke, daripada saya ngobrol terus, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu, kira-kira ada siapa di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang, Lus siapa? Radi. Terima kasih, siapa ini?
1: Lus Artini dari Pembatan Rendang, Karangasem.
0: Baik, gimana cuaca di seputaran Karangasem?
1: Oh, panas sekali ini.
0: Panas sekali ya, Mbak Loh ya?
1: Ya.
0: Pilih panas apa hujan? Ya usah jawab deh. Ya sudah dikasih jawaban sama Kak Radit, lagu Indonesia aja. Lagunya Republik mau yang mana?
1: Sakit aku sakit ada.
0: Ada, lagunya belum ke play, habis ini di play. Lagunya dibingkisan buat siapa?
1: Tadi buat Putu Wire, makasih ya callingannya. Yeah. Terus buat Mbok Tunas, Molo Sutriani. Terus sama bapak sama anak-anak ya.
0: Oke, siap.
1: Terus semua GM, fans GM semuanya.
0: Baik, kita aja mau lo?
1: Iya, buat Kak Radit, ya. Makasih.
0: Terima kasih, bye-bye. Ditunggu lagunya, bye-bye juga. Dari seputaran Karangasem lo, tadi Kelungkung, Karangasem. Ini yang di Jalan Suling gak mau request. Yang di seputaran Jalan Suling gak mau request. Cuman pakai WhatsApp aja lo ya, 081-558-9977. Gak mau request. Oke, sebelum kita nikmati lagu Bliger Republik dengan single berjudul Sakit Aku Sakit, tentunya ada informasi yang menarik dari Kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Lagunya udah habis ya. Oke, kita masuk lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081558977. Ada yang bergabung? Ada dong, hari ini tuh rame banget yang request. Terima kasih lo ya, matur suksemu, matur suwun. Kira-kira ada siapa yang sudah bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Raji.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Rahmawati Sigong Padu.
0: Wah, anaknya cantik banget.
1: Makasih. Saya ibu, kan cantik Kak Raji.
0: Oh, ibunya yang jawab ya, bukan anaknya yang jawab ya. Mbak Rahmawati, mewakili betul-betul Mbak Rahmawati, apa kabar hari ini?
1: Astungkara, baik Kak Raji.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya hari ini luar biasa, sehat, bahagia, nanti malam mau nongkrong.
1: Malam mingguan ya.
0: Betul. Mbak Rahmawati, masih ada sisa lagu aja nih, gak apa-apa ya? Mau minta lagu yang mana?
1: Aku takut.
0: Aku takutnya udah ke play.
1: Udah, yang belum.
0: Oh, aku takut belum, belum, belum. Aku takut belum. Aku takut belum, aku takut belum. Lagunya dibikiskan buat siapa?
1: Grogi deh.
0: Lagunya dibikiskan buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Indrawari dan buat anak gadis. Selamat ya yang mau yudis.

0: Wah, mantap. Anak gadis, semangat ya dari Kak Radit. Ya, itu aja.
1: Iya, makasih Kak Radit.
0: Makasih kembali, dadah, bye-bye. Oke, baiklah fans Sekum Merdeka, sebelum kita putarkan satu lagu milik dari Republik dengan single berjudul Aku Takut, kita punya satu informasi datangnya dari Kutus. Informasinya seperti apa sih Kak Radit?

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Baiklah fans Gema Merdeka, sepertinya itu dia satu lagu milik dari Republik dengan Aku Takut ya. Melangkah 56 menit lepas dari pukul 2 siang. Sebelum saya pamit, saya punya satu informasi, tapi sebelum itu kita angkat penelpon dulu ya. Sepertinya sudah ada yang bergabung pada siang hari ini. Oke, kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM, hai selamat siang Kak Teku Radit.
0: Hai selamat siang, coba boleh dong diulang nama saya.
1: Halo GM, hai selamat siang Kak Teku Radit.
0: Ih sedang banget nama saya disebut. Ini siapa?
1: Terus kan nih kawasan Scotty Dover kan Kak Radit.
0: Wah terima kasih, akhirnya bisa masuk di sisi terakhir ya.
1: Ya perjuangan yang penuh.
0: Oh berarti dari tadi tuh udah nyoba ya? Udah nyoba dari tadi gak bisa masuk-masuk ya?
1: Iya.
0: Oh berarti kalau pendengarnya Gema Merdeka banyak berarti.
1: Iya pasti ya, dari Sabang sampai Merauke. Apalagi yang siaran jarang-jarang.
0: Betul, saya jarang siaran ya. Kebetulan ya, sibuk kerja.
1: Malam minggu.
0: Betul. Terima kasih Mas Roy Kane, itu aja enggak minta lagu?
1: Ya boleh lagu terakhir
0: apa? Ada Tak Pernah Setia, mantan Luka ya, Serius sederhana. Boleh. Ya. Lagunya dibikiskan.
1: Padahal sebenarnya setia. Buktinya udah bisa lolos
0: kan. Masa sih setia?
1: Iya, bener. Kalau gak setia kan gak bisa lolos.
0: Ini ngomongnya di radio gak boleh. Ya sudah.
1: Lagi. Ya, di spesialin buat Pak Setia Gema Merdeka dari siap. Sabang sampai Merauke. Okay. Dan buat Kak Radit yang bertugas, nasi hangat sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Radit. Tetap semangat.
0: Terima kasih doa baiknya. Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mas Rio Kani yang sudah memberikan pantun yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Dewata.com. Fans Gema Merdeka, harga handphone dan juga laptop naik. Jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone, laptop Anda di Dewata.com saja. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, Kredivo, promo DP 0%, dan tentunya gratis 1 kali angsuran. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga kelainannya dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi lebih lanjut? Boleh, silakan bisa di WhatsApp dulu di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686. Atau follow Instagram di @dewata.com atau Facebooknya Dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shop Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih mesti harus carinya jauh-jauh? Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, itu artinya saya Teku Radit Aryasyah harus mengakhiri programnya Halo GM edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Sesaat lagi ada siapa sih yang menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore? Apakah Kak Radit atau penyiar yang lain? Maka dari itu tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrek kita masih di programnya Formula Dangdut ya. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Seperti biasa suka sama lagu-lagu dangdut nih Kak Radit, kan jarang sekali nih siaran lagu-lagu dangdut. Boleh monggo atuh dikasih tahu lagu-lagu dangdut yang bagus, lagu-lagu dangdut yang top Marco top ke WhatsApp 081-558-0977 ya. Dibantu Mas Raditnya sampai di jam 5 sore. Sebagai lagu pembuka diputerin lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Baiklah fans Gema Merdeka, nampaknya sudah ada yang bergabung di WhatsApp di 081558977. Kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung pada sore hari ini? Mau dibacakan dulu sama Kak Radit ya.

Malam, selamat malam, selamat sore dulu, diinget jadi malam jadinya. Selamat sore dulu buat siapa ini? Ada Mas Dila dari seputaran Oh, ini gak masuk format, ya dibacakin ya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Wayan Sudibagio ya, yang ada di seputaran Sibangkaje. Jobar Sibangkaje hadir, namanya disebutin ya. Apakah tidak punya nama? Ada Indrawari dari seputaran Manca Warna. Jobar Gusradi, terima kasih disebutkan namanya, tinggal di mana ya. Kalau enggak nanti enggak dibacain sama Kak Radit ya. Jobar Soka dari seputaran Bendungan, ikutan Jobar ya Kak Radit ya. Terima kasih kembali. Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman, ikutan Jobar ya Mas Radit. Selamat bergoyang, terima kasih kembali. Selamat sore juga buat siapa ini? Ada Mbak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan, ikutan Jobar pada siang hari ini. Satu lagi terakhir ya. Selamat sore Kang Radit ya. Ini siapa ini? Waduh. Ada Pak Yoga dari seputaran Canggu ikutan, request lagunya Bokong Semo. Itu lagunya siapa? Coba saya cek dulu ya di list ya. Lagunya jangan yang gini yang buat saya bingung ya, karena saya kan jarang-jarang lagu dangdut ya. Masih saya cekin dulu playlistnya, mudah-mudahan ada ya. Bokong Semok itu ada, itu penyanyinya itu namanya Reni Farida, betul ya? Atau Anggun Pramundita. Ini gak disebutin loh nama penyanyinya, gak tak puter loh lagunya ya. Mau gak tak puter? Disebutin nama penyanyi sama judul lagunya ya. Oke, segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Enar Boy Gang, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren lagu permintaan dari Mbak Rahmawati ya. Lagunya yang judul ini minta sama Mbak Rahmawati enggak ada. Lagi siapa tadi lagunya Imeme yang berjudul Orang Ketiga. Oke, baiklah fans di Gema Merdeka, sampainya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Queen Emas. Fans Gema Merdeka, nah yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas dijual emas tanpa digosok, proses cepat hanya sekitar 3 menit, uang langsung di tangan, privasi juga terjamin. Tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan juga rahasia. Wah, bentar lagi mau ke Queen Emas aja. Nah, tadinya Queen Emas ini pun menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, ada palladium, dan juga atom, dan juga UBS ya. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktisi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk kunjungi segera Queen Emas di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 20 WITA. Mau cek harga dulu? Boleh banget, silakan bisa di WhatsApp ya atau di telepon 0822 443030. Once again, dihubungi dulu nomor telepon dan juga WhatsAppnya di 0822 443030, atau bisa kunjungi queenemas.com atau follow Instagram di @queenemassupratman atau @queenemas_official. Jual emas, harga tinggi, proses kilas cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik ya. Oke, fans Gema Merdeka, itu informasi dari Queen Emas. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Denny Caknan dengan single berjudul Nemen, spesial untuk Anda.

0: Ya sabar ya.
1: Wes tak tompo lah sesuk golek ijol.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng yo golek ijol.
2: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari Melinda dengan Cinta Satu Malam. Fans yang memerdeka sampingnya set informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Melangkah 55 menit lepas dari pukul 3 sore yang hari ini mau ke pantai. Selamat menikmati pantai ombak yang ada di Sanur ataupun di Kuta dan juga Jimbaran dan sekitarnya. Tetap semangat juga untuk hari ini menjalankan aktivitas Anda. Untuk yang lagi sakit cepat sembuh, untuk yang lagi dapat bonus, ayo dibagi-bagi bonusnya. Canda ya, jangan lupa ditabung dengan baik ya. Fans yang memperdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal yang tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti menghilangkan sakit radang, batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kening, ada juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam dan juga pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga bisa diberikan untuk anak-anak atau buah hati, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Banyak sekali manfaat dari minyak gosok cap tunggal yang belum Anda ketahui. Untuk membelinya gak usah khawatir, fans yang memperdeka, Anda bisa kunjungi di beberapa apotekku. Salah satunya ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girgianyar. Apotek kita ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pakarisa nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan terakhir apotek kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu fans yang memperdekat, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren Endar Boy Gang dengan Aksara ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 8 menit lepas dari pukul 4 sore. Kita masih di program yang Formula Dangdut. Masih bersama saya Teku Radit Adiasa sampai di jam 5 sore nanti. 1 jam lagi sama menemani Anda. Setelah saya akan ada lagu-lagu pop Bali begitu ya. Fans yang memerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik itu pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans yang memerdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Vita Alvia, nanti ada informasi dari Bank BPD Bali.
1: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren gara-gara Facebook ya. Angel V ya. Lagu ini spesial buat siapa nih? Nur Haidah yang ada di seputaran Kampung Jawa. Lagunya sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas ya. Fans yang memerdeka untuk ada masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Tabanan di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan dengan nomor teleponnya 0361 4790195 atau bisa di WhatsApp 0859 366 91736. Sekali lagi 0859 366 91736. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Joko ke tempat tipe Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Gema Merdeka. Sampai jumpa satu informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: di Formula Dangdut.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngatren, tidak terasa fans yang memerdeka waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya saya Teku Radita Dasa harus mengakhiri programnya Formula Dangdut. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, ada rekan saya Bli Jaya Kumara menemani Anda di programnya Temu Sawi Tergem. Dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam akan memutarkan lagu-lagu pop Bali ya. Karena di cepat dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore ya, selamat hari libur, selamat menikmati malam minggu Anda, jaga kesehatan dan cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Bye bye.

0: kawan setia Gema Merdeka, saya Inu Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke. Okay.
1: Pukul 17 waktu

Selamat sore Mbak Miarse, Ildani, Sarang Sami, Ban Sejagumah Merdeka, Ring Kenyakan Karaka Demangkin Kantun Saking Maiki Supratman, Soda Ulu Ngecopat Lantai, Doden Pasar Bali, Didiang, Jaya Kumara, Sido Tangkil, Gelaran Dwi, Temu Sawitro GM, Ngantos Puput, Galah, Pitu, Ngi Bali Bos Bos Naring Dudani, Sane Kari, Tetap Gabungan Diki, Pan Didiang Sedoken, Nak Pina Kepur, Wani Ngatur, Didiang Pengen Terecara, dan Danali Ngaturan Pengasur Kare, Pina Kepumungka Acara, Om Swastiastu.

Inggir dan Evan sudah kemana berdeka sarang sami sampun sidom tilar ngi temang bang awet itu yang jaga cara bebek ngi tenggelar dan dewi temu sahwitra dan inggir dan Evan yang pasti kemana berdeka sarang sami sani kari tetap nyaran itu hari kali dan sampun pada bersantai ngi sampun santai santai nyari ini sani wawu sampai di tempat kerja tempat di rumah usan makarya beda sani sampun persiapan untuk bermalam minggu bersama keluarga minalidang sampun juga nggih dan juga sane kari makarya ngelemur niki selamat ngelemur kumanten pokoknya sambil mirang radio Gema Merdeka Beli Jaya Kumara siaran sore hari ini wow mantep gendan beh deparatu nggih sane lagi monitor niki Pandai Ebi Reng Belang Singopadu nggih Yanto Lubak niki sampun juga masuk nyarang titiang yang lagi beristirahat santai sambil nguyuk nih bawa jenem sabuk pengaman niki sarang Mama Dikang di warung Tebesari mangkiragaan niki kayaknya kalau sing pleh terowongan Beli Jaya Kumara gendan nak teropong nak pas-pas kan biasa nih guys nih marah orang itu di radio sekan mekemit di tegol ya ada jicing nih kelayasok. Aduh, Pak Dika yang ngelai kayak ini. Pak Lebang buku lu ujumah nih. Ini pedalam timpal ke antai dan dini diandang nih ke depan nih. Ngetel puas yaman sentul pecah nih besok ini. Ente. Ada Pak Yan sudi bahagia, reng si Bang Kajeng, ya, suksema Pak Yan. Ada juga Bu Bian Pur Arini, ya, sana sampun masuk, ngelantur wenten. Mau mini asih dari yang sore komandan, mau lastri reng Belayu, Tabanan. Ada Pak Lin, rajang sore Pak Lin, reng selisihan kelungkung. Ada Gustu di Abeng, sana wenten reng. Tanpa sirih pejeng ya ada Loh Eriani sedemikian ring Tegahang Sri ring Baturiti Tabanan ATM Bumi Indah juga sampun bergabung niki saking Kupang Nusa Tenggara Timur ya hadir juga bergabung di Gema Merdeka Ngetren miragi siaran ditang lewat streaming ya niki temang sampun siapan ditang diawu cara bebek nyak bebek luo ubo luong nyak nyina metala bebek moni kan ubo cepat tau kan lakin tai kewah bang hitung gitu ya terus juga ngemil.

suka seneng ring tembang jegeg misi ngeneh nge yang tadi ban johong ngede nge puwon nyanan nyan kentan bas gede nge nge selamat sore ben dan cok permana ring Sukawati rajang sore juga wayan kasih nge ring kemenuh kangen ada wayan genet nge ngelantur ben dan komang minix nge sane wentan ring munuk tengah munuk tengah dap putih ring busung biu niki buleleng sirit singa raja dan celeng nyirik dan jajah kendang ya dewa wajib bukian penepi gatre ada males mentari tiang wayan sukerti napi nih begantung lantar wenten males dewa wajib wana ring lungkung sarang dek jokan sarang pak Aries nal jepit nge penapi gata duwe makin sampun siaga male tembang sedulung tembang pacang katur kini pikalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dedani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

inggih pelengkap cerita inggih sampun sidah material turun dari tiang Pak De Sudiana Pak De Mulyana inggih seneng ngiring tembang peniki sambilang bersanderia bersama Kak Krisna kayaknya nike ada juga Bapak Nyoman sing dan merka Bapak Nyoman sing menjambul Bapak Nyoman polos ada anu tu gitu inggih selamat bergabung nyaran di dan digiring 97,7 FM Gema Merdeka ngeteren nggih lanturan titiang wenten malih sanema pasangan Dewi Artini nggih seksemo ada Rai Sukarti ada Male Dadong Wahyu ring Angentake doping SDC ada Komang Indri sanema wenten ring Blabato Ma Indri ring samu penapi gatre Ma Indri Ma Eko juga Rajang sore kumanten sambung gabungan ada Aris Senjaya sarang Suryanti Tiang Dayu Ratmini Rajang sore tu Dayu sana wenda dengan widangan Sutomo Jalan Sutomo banyak banyak gencreng ini gencreng pang-pang-pangalong tuh banyak gencreng gitu gerenceng gitu sebenarnya ini gencreng kan baca mata yang dijak magai nih gitu niki kau ngajin dia mendakan tuh nih kancut tuh napi bahasa halus nih gitu buat nih ini sama aja beda kau ngajin ngajin penesan dia nih gitu kancut napi salusnya jadi bangku gitu nih dia pengotong tuh, pengotong anjing tuan kata-kata aduh, kalau ngaji ini sudah soleh dah kayak ngaji tuan berkening tuh tiang tuh, sangat yakti nih dia kancut tak kona bahasa Bali harus dicak ada pengotong anjing gitu aja tiang pengalong ya main tanah ngotong tuh sih, anjing ngotong pengotong anjing tuh aduh bedik-bedik uning tuh bahasa Bali halus sekepit-sekepit mantan liulionnya ampura gendan ye nanya lengar yo bule gendan tuh jangan genek gak itu gitu pahlawan berganti sama siaga

Nggih sampun pahlawan pengganti nggih kadur nggih sane mangkin lantaran ditambah ayu kelinci penapi gatel mbak ayu ada malih mbok made martini ada lagi mbok mutiara ari yang langklungkung ledang astiker yang lan wonten malih mbok Luswartini ring pempatan redang Karangasem dadong darmo ring manggis Karangasem ada juga lo siapa nggih Sutriani ring sang kidu ada sementara di tiang kak Umis nggih landoran di tiang sementara di tiang kak Dania penapi gadre ada patut tegeng senewen dan Riki ring tetangga sebelah yang penikirin jalan Gendapura ada Komang Minggu melantur yang Subajeng ya penapi gadre tetap semangat jalan di tiang Riki. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset nih. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumpantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah Idodani.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Cuma gue lagi sisi ini sampun cinta telah aturan di jaring itu dan nih pansi gue mampar deka sana wawawu gabungan gue dan kaget-kagetan iya ada beli jaya kumara siaran gue yang ada di GM sorenya Rebo dan Sabtu gue nih ke jadwal di tiang dan gue ada Jero Metosari Reng Siulan, ada Derina Reng Warung Dini Rani, ada juga sementara di Jambu Dimasir Reng Kacagan Kak Sera, ada Ibu Marani Payet Ngelantun Molariati, ada Ari Penatih Penapi Gatre Ge Ina juga Ayu Sekar nge, salam sedang dadong Parwati di tiang puniki bena kajang klion enak kita beneng ujang maina kon kajang klion hitung dadong kol ngudiang. Jani sudah aman dan nyaman ngeliatnya beli gitu bener. Jadi gitu caling bangun remote jani sing bong angsut caling di angkul-angkul gitu nabi mantap jadi gitu. Untung pak tu lengar nge mang remote ragane gitu tiang nak sing gitu dan yo sing pak tu lengar dan yo beda dan yo beda kelas lu basang gitu model.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Ingge jabawanen ye sampun sida talar kadur sana mangkin aturan ditiang ale ayuning dewasa. Carik warang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau peyuahan adiwo-diwo tengah ben dan membangun rumah. Gagak anung sang pati tidak baik melakukan upokara memekar mayat adiwo-diwo. Ngelantur kalau angin baik untuk memulai mengajar melatih sapi, karbau, kuda dan ternak lainnya. Kalau beser baik untuk menyadap tirte, mengasah taji, tombak tidak baik untuk membuat empangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Pukul 6 waktu

timo ampun waria paksu so abah ya biantoro suci.

Bagus Wirate, nggih jenar ngalanturang gelaran dewe temu sawitre nggih ngantos puput galah pitu wengi male bos-bos nggih kari dikiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren bareng Titiang Beli Jayo Kumare. Nggih suksema wenten Mbak Rai Batu Kande nggih ada juga semantan Titiang Beli Yansene sentering bedulu Banjarmas peninggi ada juga Gede Mamoran penapi gatre Naruk Jaya ada juga Puja Wan nggih lantur ada Apong ri tegak kelungkung Bu Pebi sentring Batu Bulan nggih ada Pak Hendra Rintabanan ada Pekak Dela ring Blusung Lo Rai Purniti juga beli kaplur yang sudah bersaya nggih penapi gatre nah Nini Gaya Wayan Setiari nggih Pak Cahya Tanggap juga sampun nyarengin ring kanyagar ngalah kedemakin persiapan bar malam minggu nggih yang pacang bar malam minggu cuaca juga ya mendukung hari ini kunang-kunang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dengan sampun lewat tembangnya nih, sudah makin muali bentan tembang sana siosan. Disampun dengan dengan pokoknya udah macam-macam. Kalau Bali macam-macam, ketang bohong nih. Inggi, dan Evan Setia Gema Merdeka Sarang Sami yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas bagus yang cuma disimpan di lemari. Jangan didiemin, gih, bawa ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBGI. Konsep mewah ala Gensi Toko Tokyo, ya, dengan tiga ruang operasional termasuk IVF room plus drive-thru untuk pembelian antami. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, semua diterima. Penelitian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram dan buka setiap hari dari jam 8 sampai 20 WITA. Nah, info harga harian follow at Queen Mas Simpang Siur atau kunjungi queenmas.com. WA-nya nih di 0822-322-525. Mali pisan, durus, celak di nomornya di 0822-322-525. Nika turang di tiang, kuit emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Iki sana mungkin lantaran di tiang, ngantuk tembang, sekali atau di tiang di wawuh, demacem-macem.

0: Sampun atur diri yang temang manis di bawah ane makin mentan informasi mulai rudani promo semangat nge September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP nya mulai sejutaan kumanten. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor, Nih Marojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah

minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berdekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun ini untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, ya, bentereng cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring gena hidudane. Wentereng Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat nomor 55, Apoteku Kuta di Jalan Padekuta nomor 46, Apoteku Sembilan Renon di Jalan Tukad Balian nomor 50, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Inggir dan ne ban setia ke mama deka sarang sami dua ninggal lah ngge sama teman daging rodi kemaran dumun di dang jarang dan nering gelaran dewe temu sawi terga m ngge mudah-mudahan dan ne sarang sami seneng harso reng teman-teman sane sampun katur reng kan jangan kalah kadia mangkin di dang lusun pamit undat dan di tiang om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita sua kembali di Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, tentu saja bersama saya Wina Kristina. Oke Fansia, yang mau ikutan bisa saja atensi di Facebook, Instagram atau WhatsApp 081 55 8977. Saya pilihkan Fansia Gema Merdeka satu lagu dulu untuk mengawali jumpa kita, milik dari Sheila on 7.

Manusia Gawang Merdeka, itulah dia sebuah lagu milik dari Dewa 19 featuring Firsa, Sayap-sayap Patah. Informasi kali ini datangnya dari Vitalik ya, Fansia Gema Merdeka. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik, dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di toko obat dan di apotek juga.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Baiklah Pansia, Gawang Merdeka, itu dia satu lagu dari Fight dengan judul Masa Lalu. Kita akan sambung lagi untuk mendengarkan lagu Seberkas Sinar, kali ini miliknya dari Kesha Alvaro ya.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: 97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Oke, kita lanjut suara kita di Anjang Sana Udara yang kali ini kita isi dengan Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Nah, fansia Gema Merdeka, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan Sleep edisi kali ini, kita dengarkan dulu flashback kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

0: Baiklah, 97,7 FM Pansia Goma Merdeka. Itulah dia posisi yang ke-10 ya. Museum Duka for Evans featuring YBN Tip. Dan kita langsung saja untuk beralih ke posisi berikutnya.
1: Posisi 9.
0: Posisi 9 kita untuk minggu ini adalah Raim Laude dengan satu lagunya Dunia Yang Nanti.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ngetrend. Posisi 8.
1: Baiklah, kita lanjut lagi untuk mendengarkan posisi yang ke-8. Roni Parulian dengan lagu Februari.

0: posisi 7.
1: Baiklah, 97,7 FM. Disambung lagi kita mendengarkan posisi yang ketujuh. Ini dia Mahalini dengan satu lagu Percuma.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 6.
2: Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan posisi yang ke-6 di minggu ini dengan satu lagu dari Sabrina Leonor dengan lagu Selesai.

0: Posisi 5.
1: Fansiago Merdeka, hari ini kita lanjut lagi, tak terasa sudah ada di posisi yang kelima. Paul Aru dengan lagu Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 4.
2: Hari-hari berulang. Fans dia Gema Merdeka Ngetrend. Posisi kita yang keempat. Iya, lagu yang warawiri nih di sosial media ya. Bahkan sering mungkin dengernya di TikTok. Tulus dengan Teh Hijau.

0: posisi 3.
1: Baiklah Fansia Gawa Merdeka, ini dia posisi ketiga, Anggis Devaki ya, dengan satu lagunya, Untuk Kau Hargai.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.

Baiklah Pansia Gawang Merdeka, sekarang kita lanjut lagi di posisi kita yang kedua. Ada satu lagu dari Raisa dengan judul Bila.

Oke, Fansia, Gema Merdeka, sebelum kita mendengarkan jawara kita, ada lagu yang menjadi preview kita yang akan saya kenalkan untuk Anda. Baik itu Medra, 100 Hidup Lagi, Roni Parulian, Dunia Imajiniar, dan Syahrini, Kau Yang Pertama. Seperti apa lagunya?

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Oke, fans setia Gema Merdeka. Saatnya kita akhiri jumpa kita untuk saat ini dengan mendengarkan jawara kita. Siapa ya?
6: Jawara Sleep minggu ini.
5: Dia adalah Tiara Andini dengan lagu Tulang dan Nadi yang sekaligus menutup jumpa kita. Baiklah fans setia Gema Merdeka, Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM Pansiaga Merdeka. Kiranya sampai di sini dulu himbauan malam kita. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Dan jangan lupa Pansiaga Merdeka tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya?
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Jika Anda ingin berkunjung ke tempat yang tampaknya seperti daratan yang mengapung di atas air, yuk meluncur ke Taman Ayun. Lokasinya di Desa Mengwi, Badung. Di tempat ini, kita bisa melihat kompleks pura dengan meru yang bertingkat-tingkat yang dikelilingi oleh kolam air yang luas. Makanya kelihatannya seperti daratan yang mengapung. Kolam besar ini dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan alami sekaligus jadi sumber penyejuk bagi kawasan Taman Ayun. Dan sejak tahun 2012, Taman Ayun pun diakui oleh dunia sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai sejarah peninggalan Kerajaan Mengwi dari abad ke-17 serta keindahan arsitekturnya yang masih terjaga sampai sekarang.

RIA, singkatan dari The Rock Indonesia Ahmad Dhani, grup musik rock asal Jakarta yang dibentuk oleh musisi legendaris Ahmad Dhani pada tahun 2007, yang sebelumnya bernama The Rock. Band ini menjadi salah satu proyek sampingan di bawah naungan Republik Cinta Management yang mengusung genre hard rock dan juga glam rock. Nama Triad semakin meraksasa dan dikenal luas lewat lagu-lagu hits se-energik seperti Munajat Cinta, Kamu, Kamulah Surgaku, Sedang Ingin Bercinta, dan Selir Hati. Dengan balutan aransemen musik rock yang megah, sentuhan sound yang modern serta vokal yang khas, dan aksi panggung eksentrik dari Ahmad Dhani bersama para personil ternama lainnya, Triad sukses menjadi salah satu band rock papan atas yang memberikan warna garam dan ikonik di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Tahukah Anda? Legenda Kuda Troya adalah salah satu kisah perang Troya mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki kota Troya dan memenangkan perang. Menurut versi awalnya, setelah pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, orang-orang Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa orang di dalamnya. Orang-orang Yunani berpura-pura berlayar pergi dan orang-orang Troya menarik kuda kayu ini ke kota mereka sebagai lambang kemenangan. Malamnya, pasukan Yunani keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang untuk pasukan Yunani lainnya yang kembali mendatangi kota Troya dengan memanfaatkan persembunyian malam. Orang-orang Yunani memasuki kota Troya dan menghancurkan sehingga mengakhiri perang.
1: Info Gema Merdeka.

tidak pernah membayangkan bahwa rasa sayang ini akan tumbuh makin subur dalam hati. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan begitu tersiksa seperti ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Selamat berhari Minggu. Seperti biasa, hari Minggu waktunya kita jobar sambil bernostalgia juga ya, dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu, bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Trend. Lagu dari Endang Estaurina, Sepiring Berdua. Ada dua versi juga lagu ini ya. Ada yang versinya Ida Laila, ada juga versinya Endang Estaurina ya. Terima kasih buat fans setia mereka yang sudah request lagu ini ya, Sepiring Berdua dari Endang Estaurina. Sarapan sepiring berdua juga nggak apa-apa ya, biar lebih romantis nih fans setia. Sambil dengerin juga ya lagu-lagu dangdut lawas yang pastinya sudah siap mengajak kita bernostalgia kembali ya ke tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Nah fans setia mereka yang mau request juga boleh ya, mau bernostalgia sambil jobar pakai lagu dangdut yang mana, bisa langsung request ya, kasih tahu Gus Aldi di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Wih! Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di muka di door, Dek, nawang kini.
5: Sanggup ada di sunrise, saya mikirin, lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih! Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Herlina Effendi Suling Bambu. Lagunya bikin suasana jadi adem juga pagi ini ya. Tadinya suasana pagi lebih bergetar, terus kita bikin lebih tenang dulu sebentar ya. Setelah itu baru kita bikin bergoyang dan bergetar lagi ya. Nah, fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya, kita sapa dulu yang sudah request Suling Bambu ya dari Herlina Effendi. Ada Bapak Putu Scorpion yang ada di seputaran Banjar Kawan, Bangli ya. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Putu Scorpion. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Endang Estaurina, Sepiring Berdua. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Request lagunya Imam S. Arifin yang judulnya Dia Lelaki, Aku Lelaki. Sudah langsung mengudara juga ya. Terima kasih Bu Jenny ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Mau request lagu Manis Manja Group yang judulnya Aduh Buyung. Oke, sudah Gus Aldi siapin ya, sebentar lagi langsung diputarin ya. Terima kasih Bu Grace. Kemudian kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali, semuanya yang lagi kompak ikutan Jobar ya. Terima kasih ya kru Yoyo Melingser. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalanggu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih ya Warung Rini Rani sudah selalu setia mengikuti. Lagunya juga ditunggu ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Oke, buat fans setia mereka yang belum bergabung juga masih bisa. Silakan, Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Requestannya seperti biasa ya, hari Minggu khusus lagu-lagu dangdut lawas aja ya. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Merdeka. Dua operator SPBU di Jalan Tukadieh Ayo dan Pasar diberhentikan oleh PT Pertamina Patraniaga setelah terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan kepada konsumen. Sanksi tersebut menjadi tindak lanjut Pertamina atas laporan mengenai pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 97,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Agama Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans di Agama Merdeka yang sudah bergabung ya. Sudah semakin banyak yang bergabung ya. Tadi sebelum jam 6 juga banyak, sekarang lebih banyak lagi ya. Wah, terima kasih fans di Agoreka semuanya yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut ya. Ada Ibu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik. Terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Bu Putu ya, Bu Putu yang ada di Jalan Koboiwo, mau request lagunya Roma Irama yang judulnya Rupiah ya. Sebentar kita cek dulu Rupiah. Kalau nggak ada Rupiah, dolar juga boleh ya. Rupiah ada kok ya. Oke, sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Terima kasih Bu Putu sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada siapa ini? Tidak ada namanya ini ya. Mau request lagu Gubuk Derita dari Yusnia. Apakah ini nama penyanyinya nggak salah? Gubuk Derita yang ada dari Endang Estaurina baru ada ya. Tapi sayangnya Endang Estaurina sudah diputar ini. Waduh, diganti sama lagu lain ya. Siapa ini? Ini namanya sama ini, Bu Putu ya. Bu Putu dari Jalan Koboiwo. Terus yang satunya lagi, Bu Putu dari Jalan Koboiwo juga. Tapi nomor WhatsApp-nya beda, fotonya juga beda. Wah, jangan-jangan ini cuma satu orang ini ya. Sepertinya sih ini cuma satu orang ini. Waduh. ketahuan kayaknya ini ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya yang lainnya, menyapa yang lainnya juga yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku tukang cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga ada Pak Mari, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Totsumi, sama Bu Madiasi juga ya. Oke, salah baca dikit ya. Terima kasih sudah bergabung keluarga Pak Mari. Kemudian yang sudah bergabung ada juga keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi, ada Intan, dan ada juga yang sudah bergabung selanjutnya ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Santa Hoki, ditunggu aja. Nah, buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imam S. Arifin Durian Jatuh. Tapi kalau kita misalnya jatuh gitu ya, atau gagal, jangan sampai semangatnya hilang untuk bangkit lagi nih Van Setia ya. Harus tetap semangat nih Van Setia. Selain itu juga Van Setia Godeka juga kita semua juga pastinya ya, kita buat para lelaki harus menjadi lelaki full power, harus tetap semangat ya, jangan sampai menyerah sama yang namanya rasa lelah ya Van Setia ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Alam Wahdukun. Kalau kita pengen masa depan kita jadi lebih cerah, gak perlu nyari dukun ya. Cukup kita sendiri nih yang menentukan masa depan kita nih, Van Setia Gordeka. Kita isi masa muda kita dulu nih, Van Setia ya. Kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif. Alangkah baiknya diisi dengan prestasi juga nih, Van Setia. Kalau sudah seperti ini, pasti masa depan kita jadi lebih cerah nih, Van Setia ya. Jangan sampai ya masa muda kita dirusak oleh minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih, Van Setia. Wah, parah nih ya kalau sudah seperti ini ya. Jauhi ketiga benda tersebut ya. Selain itu juga jangan lupa ya, terutama buat generasi berencana juga, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melinda Cinta Satu Malam. Tapi kalau beberapa menit aja misalnya ya, tenaga kita sudah mulai merasa lelah. Jangan dibiarkan terus nih fans setia Gema Merdeka. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia mereka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini, edisi Minggu ya, edisi lagu dangdut lawas. Pastinya sudah mengajak kita bernostalgia ya, sambil joget-joget juga nih fans setia. Terima kasih buat yang sudah ikutan juga ya, yang sudah ikutan bergabung di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya, sudah ikut meramaikan, luar biasa semangatnya juga pagi ini ya. Oke, sebentar lagi Gus Aldi juga masih tetap setia kok ya menemani Anda. Kita bakal lanjut lagi di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah jam 7 pagi, kita lanjut lagi di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas Pagi. Pastinya masih bareng Gus Aldi ya, sudah siap menemani aktivitas pagi Anda dengan lagu-lagu hits Indonesia sampai jam 9 pagi.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Hi-Fi. Indahnya dirimu, indahnya suasana pagi ini ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia ya. Ya pastinya fans setia Gemerdeka bisa langsung request seperti biasa lagu Indonesia favorit Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngeteran, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Dan lebih indah lagi nih fans setia Gemerdeka, kita liburan ya. Hari Minggu mumpung cuacanya juga cerah, kita liburan sambil tetap di sini juga ya di 97,7 FM. Tapi buat fans setia Gemerdeka yang bingung mau liburan kemana, nanti bakalan ada informasi tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Kita bakal cek tempatnya satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gama Merdeka Ngeteran dari Jamrud. Hapus saja nomorku. Tapi kalau semangatnya jangan sampai dihapus sama rasa lelah nih Van Setia ya. Jangan mau kalah sama rasa lelah nih Van Setia. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, langsung saja kita lawan dengan Vitalik nih Van Setia ya. Biar jadi lebih semangat lagi dan beraktivitas pun atau bekerja pun juga jadi tetap fit gitu ya. Tetap fit seharian dengan minum Vitalik nih Van Setia Goreka. Dan yang pengen menjadi lelaki full power bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih Van Setia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama. Jangan sampai tunggu lama-lama lagi ya untuk merubah masa muda dan masa depan kita menjadi lebih baik lagi nih Fanstia. Kita dari sekarang pastinya kita rubah ya kebiasaan kita yang mungkin selama ini mungkin kita sering minum-minuman keras atau sering merokok. Tapi kalau narkoba jangan sampai deh ya. Jangan sampai coba-coba sama yang namanya narkoba nih Fanstia. Kalau bisa minuman keras dan rokok ini dijauhi dari sekarang ya. Dan kalau narkoba satu kali pun jangan pernah mencoba nih Fanstia ya. Kita bikin masa muda kita jadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi ya, dengan menjauhi ketiga benda tersebut. Dan lebih sempurna lagi kita isi masa muda kita dengan prestasi nih Fanstia. Dan informasi yang satu ini jangan sampai lupa nih Fanstia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari SMS. Senyum semangat, semangat menggapai masa depan yang lebih cerah ya, masa depan yang lebih cemerlang, lebih gemilang juga maksudnya ya, dan pastinya sukses berkarir di kapal pesiar atau di luar negeri nih Van Setiago Deka. Pengen dong ya, ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri Elizabeth Internasional, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Nah, dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, kemudian Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, kemudian Mixology Library, IT Lab, dan juga IZ Restoran yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional. Kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di @elizabethinternasional atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Sekali lagi ya, untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di @elizabethinternasional atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Ya, jadi Van Setiago Deka, jangan lupa ya, daftarkan diri Anda segera di Kampus Elizabeth Internasional. Elizabeth Internasional, sukses jadi mudah.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang,
6: kembang,
7: kembang,
6: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari tiket hanya kamu yang bisa, tapi semuanya bisa kok ya. Jadi lelaki full power, terus tubuh lebih fit lagi nih Van Setiago Merdeka. Pengen dong ya jadi lebih semangat juga nih Van Setiago Merdeka. Pastinya semua bisa dong ya, yang penting minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.